layet la dina dushima kla yakin fiyoyin da yalpalo so daji ndiyate adema kone la rama shelone chata ni jake maruna daji sepalan notama deshe jakapal sepahede karo tu abba chani maka subabala gulzina deyikla tu indin yar indin daji pisunin daji palaga ema jaka uwe kla du mientilone ni yar dewe latu jaka miwadu la du findi indin yar uskut daji hasudone babalaye yen shi sepatna ma adu daji ndetu jaka udu kadu findi indin uskunin palatu ade maka udone lardu amerikan dola notna ma deshi ya udone bikaro chandi taru dola falu turu la du fali ni yari yaskin piwin daji ndetu ade maka anabtundu ya sawa utune tumandone kaw riyali sepa dola panu haji ero patata na shadone kanetra gas britaya kura de mata kura kura ya kunu ade ita ma daji kawzol mana ndiro kanya ndiro kare aka so na ndiro bengu ido daji ngo kule ada kirin ishedo.

0: Darasan.
1: Hawara ada Rukaiya Ahmed Albe Nindiro Krazu.
0: Darasan. Darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi ya kada barimin zafiza gomna tiro dawa hazana.
4: Ngao adien, gomnati ya karapka anapti kalanzaya. Tartip kada kirtro sakina jami gultina ma ada fasal numdao jamiro kalakturo.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi ya jiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo.
0: Darasan.
4: Gila harami kuruntun desu kalka loktu adinan dia sawai chidae Suleiman Mustafa malumbia kalum kwalinin. Amaye kaudu kushada akrunum.